kan hlangai thak ta kha kan pathian in min shwai zel thin ti hla debi lal nun lui sakhania tuna chuan van pasal tha ti hla kan ngai tha anga he hla hi zonun sangiral te na asakni van pasal tha zonun sangiral te

kan hlangai thak ta kha lian ri khu mi zai thi hla pc thang chuang ale apol tenan ron sakania tuna chuan tuibur zai ti hla mangin lalbelale apol te zai kan ngai thadon ani tuibur zai.

kan la ngai thak ta kha nei lai zai ti la va si van la zele le apol tenan sakhania pipu pipu zai hun kan man me ka kan lan nung beratan pc thang chuang ale apol ten lian chhiari zai ti la an sakilongai thahawang u

Hei hi Akashvani, aizo lani. Tuna hian chundar som pahnile a chan ve ani a kan sia cheu angin presenters choice kalungdum hun kan ti kha kan lo thleng le ta a kan hun man hun tur hi dar som pahnile a chan ve a changa dar khat le minute som thleng ani a hun te atam em em lem lova chuwang chuanin viewers te Facebook Live lama min lo thlir tu te le radio kan channel pa nga ya min lo ngai thlatu te in zawain chebai kan bu ka cheu chun olen lai te nia chofak hun te le keimani kan hanin hno puar hun te nia chuwang chuanin tun huna po hian hlamoi tak tak in ril rem zong tak ni tura kan ngai te po helaya changin kan ron rem khomin kan ron chop chuak dona heng te hian helaya athlang tuina alungdum mei ni lovin in lungdum po ani nge kan ron ring ve bokani kan hle play te le kan hlangai thak tur te hi a ring lowamo afia lowamo shiat harsa a omani chuanin comment section lama khanin khongai takin minron varpo a minron zai turin kanron ngen chewa tin akha tokin comment section te kanlo chhiar zel dona tin alo leleng lut tur te lo leng lut zel ula hei soito ang khan chhun olen lai chawani dona chuwang chuanin helaya hianin lo leng lut sham sham turin kan hanin ngen chewani kan hlamma sabera tan chuan voina kan ngai thak tur kan run chop chua tur chu ngai nun sangi kan alar zok le mitam zok oh a min kau dan lar zok ti ang kan shiat lar tur chuan sap chong te po han mang ve khang lang tai la a stage name a chuan te po ti la kan soi swal om love sang te khup tong ti kan shiat larina om lo tala ti hla asak khan kan hun bul te kan chananga he hla ngai thatura kan du ka ka du te chu tun huna hian hei viewers kan nei chho kan nei chho to a masabera dore mimi ti le lalrin hlui mnn te bk hitendra pbl te tan a big rea win anni comment section lama anron cherang boka anni tan khan omlo tala ti hi karon hlanani ngainun sangi sangthei khuptong omlo tala hilongai thang u

tun na kan ngai thak lak ta kha zorin zori kheng te in zantiang lung len ti la sakani chuti zong chu tun trum zai re moi huna zai kan ngai thak theite chu nia akashwani aizola tanga puan chu ani dari lechan venia sports san sin thar delhi milak chon nilongai thlang u

Hei hi akaswani aizawla ni. Zani na hun man puitu cheu hi lal chan chua kani ya. Control room kan engineer duty chu Joseph Lalrem Ruata ani. Tuna hian zandar som le chan ve aria. Voin jun nithum nilaini tana kan hun chulo top ta a. Naktu ka kan hun ngai zing daru ka kan chan lenga. Min lo ngai thale cheu don nia. Mutui mang chave kule. Jai hind.